cewa wajen biyawa ɗalibai kuɗaɗen yanku gyaran makarantu farko dauda makarantun kwana da ciyar da ɗalibai raba wa ɗalibai kayan koyo da koyarwa masu inganci gyaran tsofaffin gine-gine da sabunta wasunsu biyan albashin ma'aikata a kan lokaci da tallafa wa ɗaliban gaba da sakandare da kuɗaɗen karatu gyaran motoci domin ɗaukar ɗalibai mata saka hannu a kan dokan makarantu da masu zaman kansu da na sa kai domin kawo tsafta wajen gudanar da irin waɗannan makarantu a jihar Kano rage haraji daga kaso 10 zuwa kaso 7.5 da kuɗaɗen harajin makarantu masu zaman

kan bada kungiyar ci gaba da ayyukan 5 kilometer a kananan hukumomi inganta asibitocin shakatafi zuwa asibitocin kwantarwa a wasu kananan hukumomi kyautata ma'aikatu da inganta harkokin

suka kara za su gawo injiniya Abubakar Yusuf Kurku a zaben shekara ta 2027 don maimaita kujerarsa. Wannan sako ne daga Kumar Baba Abubakar Umar, shugaban hukumar kula da makarantu masu

cikin kwayar gundun Kano. Bada kungiyoyin ci gaba da ayyukan far kilomita a kananan hukumomi. Inganta asibitocin shakatafi zuwa asibitocin kwantarwa a wasu kananan hukumomi. Kyautata ma'aikatu da inganta harkokin

0: tarihin wajen ayyukan alkali ga karawan damar idan al'ummar kano suka kara zazzagawa injiniya abubakar yusuf kurmu a zaben shekara ta 2027 domin maimaita kujerarsa wannan sako ne daga hukumar babu abubakar umar shugaban hukumar kula da makarantu masu zaman kansu na jihar kano
1: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.

0: kuku hai ya dia arahu
1: Allahu
0: Akbar. Madinah Nabi Allah yang akan tak abadi.

ini itu macam ya tadi sarah kata dan suruh dia kami bisik pasti kuhabung minat tahati dan apa desa ini baru kong minat tahati dan sarah.

Sabuwar Kano ta bangaren ayyukan ma'aikatar kasa domin karfafa wa al'umma gwiwar gudanar da duk wata mu'amala da ta shafi gida ko fili ta karkashin ma'aikatar kasa domin kaucewa fadawa rigingimu da kuma gudanar da komai a cikin tsari da bin doka ma'aikatar kasa karkashin jagorancin kwamishina Alhaji Abdul-Jabbar Muhammad Umar ke daukan nauyin kawo muku bisa kulawar sashen da ke wayar da kan al'umma na ma'aikatar a karkashin jagorancin darakta Murtala Shehu Umar ni kuma Kabiru Sani Ahmed Getso nake gabatarwa

albasa kan titin dan kura zurat ko akan lambar waya kamar haka 08065

0: wannan fa magana ta Dauda tallafin man fetur yaudara kai ne shi kansa mai girma Alhaji Aciko Abubakar kawai wani salo ne na yakin neman zaki alƙawari da akai a matakai daban-daban sakamakon janye tallafin man fetur su ya kamata mu maida hankali akai
1: Alhaji Aciko Abubakar kai ne fa ka faɗa dukkan darorin gwamnati zaka siyar da su ususun hatta matatun man fetur mai girma Peter Obi ya soki lamirin mai girma Alhaji Aciko Abubakar na dangane da dawo da tallafin man fetur
2: bisa zargin mu da muka yi bincike

duka da waɗannan kalamai na dini falalu fage ya kamata mu ja akalar shirin na wannan rana radin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Alali Abbas Salih soran dinki da na shirya na gabatar ke yi mana fatan Allah ya sa damu da alheri